dala no makati wo se nyaka kuodhi. Dala no, dala no make baye nyaka wati. Kata kamano kangato.